Ya yoga mundu dula ya yoga nya nya na nya nya ne ayung eliyo ayung ayu ay muliyo pen muliyo pinye we sha kau yoga mundu dula ya yoga nya nya na nya nya

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

comme un polen chawayou, tukou ayou, tukou ayou, tayou marirou mechim, bordeu na wa nya nya yim, comme un peine touayou, nya nya na, nya nya no, nya nya yim gay, nya nya yim. Epuang ebiam ta tawo na na nya nya ka epuang ebiam ta tawo na na nya nya ye amu ayu nya nya ye.